0: Wichtig Francisco. Baita la chitit hunsan watch ilalti, mawal ashka kapal hunsan yashiral bayuliban inalti.
1: Ah, achunacha elu ainti, abaisatkan achitito masanil hunsan yashilalti, al hunsan watch ilalti.
0: Falta shinta ko masanil, het yahi ok hunsan watch ilal yeto hunsan yashilalti.
1: Ah, het yahi ok shinta ayon chinacha ko anoni. Falta ayong amchi nachah kok anoni san chihala tolk am yashilal yeh mantipa sol ayon ek oh mawal ashka yet chih an lai kolwal yuhe chekh eh dios bay konan ko sol yuh tol chial kan dios bay yulchan wech en oro alch en plata kachiloni bay malakias 3:10 ich teje diezmo bay nailing anihti ak inih porob al Kaso kayilo ni mahsertsa kaya chan han takunsan yashilal ay kanguh bayulipan kainalti si ak alak apas bay Evangelio San Mateo capítulo 7 verso 7 amak och anonok kas och sayonok och auhok och ilchayuh si
0: ah falta toh mi komasa en el chinache el juh aska yalon kan dios yul an unti Setchang amch ko bitnik pashin yet ashka tu chinache el juh yet och konob dios
1: Kobitnishi?
0: Kobitnishi.